0: Golden Voice. Langa Dima. Satya Dinabala. Dahawal Ekada. Lakani. Adhyakshanaya. Dhananche Siribardhana. Tapin Penna.
1: Sir, mampu na ini kuwa?
2: Aye kondai.
1: Tapi awak kumat ganuan ni.
2: Pada hari ini kan?
1: Hari mungkin.
2: Hari hari ini kan?
3: Saya terima argument.
4: Mana Talia? Walagi, ada idang alutma yalwa. Prana alutma samaji khawar. Mata hari masa tu tuh, walagi kenek vena labi magana.
0: Ratri Ataiti Heta, ITN Balanner.